Tia paralog dong sengap kumbajulang man leka step nginyasangi ahingi si por bat ka program Music on the Go. Namarsa si pangpor ketaha ka por hinyo san pau minit nginyasok bat ka Akash Vani Shillong nagabenta ka kubor kaktiin kasi. Ngin sawan pai biang bat beteng yekini ka

te parolok nang sngap ngan puli noi ki message ki jongphi pala da pidang supli ki radio ki jongphi ngap pidang sobai phi baro shaka akash vani fm jongphi bat ngap pidang sobaru e phi shaka ni ka program text your request ti ka message ka bending kong e ko ongkum ni manga i manda sobap entem jurai jong iba rana imat kadon kadau ngan pensngap ning kong e ya phi lambat ya ki rj baro jangka akash vani fm jongphi kumju ya i Dafi, Iba, Clotilda, Bashida, Kongna, lembat ya i Parajunga i Suba. Bat ya baru lagi bersengap, hakani kapor, ku beli shibun. Okey toh, manda dengan sebentar kata kucing rai, ku beli shibun eh. Di ini way pada yang kumni. Ngadi i dari Tubru, ngarang don, halentina jawai sesilong. Sobah pentam ya kajing rai Hey Jude by The Beatles. Ban pensengap sobah ya baru lagi Radio Friends ya piang tu bat ya ni. Okey toh ku boleh shibun ya dari ru dengan sepentam tu kajing rai mo. Ini iwe pada i ongkum ni. Ngadai Pak Marwin sobah pentam jing rai. Tuji kitna cahani lagi by Arijit Singh. Pensengap ya piang tu. Kong-kong nongpo bakheb na rangkasaw sapi kharkongor bashida patau pilaris kongret maudun kong mukhim kongret jerwa alisha badu nongrang Nathan Clotilda Nathan nongsit Clotilda bana umkinsir bat ya baru akiba sengap ku belai ngadei iba marwen na eastern west mairang okey di tongnya sangi ang ni ngan sa polis issue iki message ki jongpi dengan polis ka wei tongan polis ka wei ka message ka ni ka pormu ini yang pentem oh ini di iju ibapan om ngan polis ka ni ka message ba ang pentem jingrai cura hindi cura ki dil mera lada mdon I not daka pak senti ngan pensngap kerpang ya pihang tu bat ya isuba bat alisha bat baro obat ba Rudolf, Bak Marwin, Bak Baro Kiba Sengap, Bak Kiba Shimbenta, Haka, Shispak Lai, 100 MHz, Ngedei Bak Hep Narang Kesau. Okey, toh Bak Hep Ngan Sebentem, Nuk Daka Pak Sentiu Namar Ba, Ngatrai Ngam Don, Ngan Ngan Ngan Cura Kidil Merah, Lada Kedon, Tingan Sebentem Dengan Nemo, Tia Toh Ngan Sepet Manga. Tingan Nya Sangat Hengni, Palok Nong Sengap, Ngan Nya Sengap, Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Ngan Nombor udai kendai sao perasan iwe not our lie iwe iwe. Yes, my dear friends, the number is 948-510-2311. This is Akash Vani FM Jongpi on 103.6 MHz. You tuned in to text your requests.

Dan si sian kan ya, makan ikut lantai. Pak Dayu, dan si sian yang pin lah, banyak dia. Mana ubala banyak tu lupa, anda nak pun isi kewepat keperte, banyak nak pin lah. Pinga kuna banyak dan ringkat, dan ray, teng teng habang ngapurkan.

Di parolok nong sangat wan pulih syu iki message jong pi akan ke program text your request ke bawah jpi naga Akashvani FM jong pi hau shi spa live point Henry Megahertz kandon kena message yang ni ke baong bentem jing ruai ha men sin yonga kerki pen kreat school kun sangat tang ya di manga sani na lumret tinggal wahat ikan ni ke jing ruai dari ngamdon ni kata jing ruai ke bakar tengkum ni di terlihat singan saya lakwan pendam aku wipat ke pon yang bentar jong pi mungan pulih nak aku wipat ke message. Ini beri orang ke step ke besok berkemen ya pi pentem dah ke jingruai as I lay my love jong west life man pen sengap ya pi yang tu bat ya baru ke paralog iwei pa iwei ku boleh shibun ya manga i jike ok ti ngalawat kata ke jingruai as I lay my love jong west life hang ni yang dengam donnya kan ni ke jingruai tinggal apa dengan pentem nak dah kewipat ke jingruai jong west life ke bekerteng you are so beautiful mo ngan pentem nak dah ke tuan bentar jong pi. Di ini way pada yang ke step ke berkomen api mengaik kong komen.

Dia para long long sam idon por sakumba kandai minari e ha gane program text your request mata kestem ngan puli gini ki artli ki message ka wege baong kong kong ana ba it so manga i na na alista ling do so ba si pentem jing rai khasi rilum nga kwa ngap yela di bat ki para log ba i kong subab baya i pidahun alisha baba thomas nathan baham but have golfing but na jojo but ki rj baro ko boleh sibun okey ta ngan sepentem betul ke jing roi ri lum nak benta jong pi mo ti ini iwe pere yong kumnu pilong song ba pentem no dak jing roi perfect jong at chiren man pen sngap ye pi but ya baro agi bas sngap ko boleh sibun okey ti ta ngan sepentem ke jing roi ke bapi pan tang bangam tip dan kerteng gane ke message ti tong a biang nga syak nga khlan nga nge du pi pi ru pi syak pi khlan dengan sepentem ko tugas jing ruai ke ba pi pan dengan trangin nya sngap no ikini ki atli ki jing ruai na par kapor ka thai karum syak syu bengin ya puli syu syu ki message ji jong pi tu ni le bin sngap ye kini ki jing ruai kini ki ka akash vani fm jong pi how she spotlight 100 megahertz

por ba uwan ba umi ru unmi slow motion kan umi be suki chai mo ti henrei kerja ayu pat hadin beladap ban ba unmi ha kata kapor ke ba sedang ban ring film lingkong mo kipat ba ki layar ke kan haman la kapor hadin beladap ban ring dur ya kata ka film ha kata kapor ha kasin ke beningkong ti kipat ba ki layar ke hak man la kapor ba mi uta villain mo da ugang ti kajing keli kelong.

da. Di ipi marmaniang yong dia RJ ngatarai ba uta uba agang uday uba ak komedi menswa. Di kumta kipat ba kisam reke from kong pi marmaniang. Oke kong pi marmaniang kubelai shibun ya kajubab kajong pimo. Di iduk namau kedok yong hello RJ good afternoon. Ngasut harai ba usyat komik laksat. Lang tau unyuk moh ngai duduk nama kedok. Okey, unyuk moh uwa jerong temo lada uki lu tai laki lang. Di kelapan sorki kita kinong pet haba usyat moh haba umi. To kubli sibun duk nak bentakan ni kam message. Di dan se ini we duduk nak kret yang dei ba am dan syuk ki benya tarai mo RJ bakor from duduk nak kret. Okey, kataru ke ba pen sorki mo bang ba am dan benya te sibuk da ukran ne da urki te. Mi ibniat te kamut syat hi kan layar kil baro mo ani syerhau klem bniat te kamut baro layar kil lut hi kan syat kubli sibun duduk ya kani ka message ka jong pi mo iba hep rang sau yong dei ba kam trim uta ubana sat pi o ila pa ya ke jubab ka baal mo yong dei ba kam trim uta ubana sat pi nga dei ba hep na rang sau okey bakatakin long balay te ba uyaro ya uta uba na site te iba hep yong ba u kamtrim kamtrim hakanu ka rukam kampanshay mo ba hem te iba deng mautari okay tate de ba udang tiakai habaranda lawan bam sakablang ru umyo sungoh yarke kipai ba from ba deng okay ba deng te piong ba kiwan ki blang mo kiwan penwit ya uni u actor uni villain mo te ba kumta saka long ba uthia mo habaranda ti lawan ki blang bat kila wan piong ba kilawan bam sa ka blang ru umyo sungo okey to kubli sibun ba deng te ngan sawan pai hadin kani ko wake jingrai bang bang mo parlok ngan sawan ban puli biang ya ki message ki jong pi kani kani ka akashvani fm jong pi she spotlight point real megahertz.

Ini sahabat ngai RJ Bokor hak ke program Fun Unlimited te parlok ngan pulih syuk-syuk ya kini ki message ki balapoi na ki parlok mo kini ke way ikidi i pensyai hang ni mo iong nak katuka message ke jong i mo iong ba utu gang udai ubarai ko bah kaksa ru mdon long chota don kum tu mo iong kum chota don okay ila pensyai hang tu mo te kubri sibun KD te kani ko wake message na KD hi ong hai bakor tang ban yo ya simban ta ban yer kemo uta director uyaro ya uta usai character baterwa desha namar u idan sap shisha u pertakum kitu ki basyat terwasha ha train ki ba ong chai chai karak chai baria chai u istat ti istat kecat

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Kerikerik aku kajwani FM Jumpiau, si spotlight pun rium megahertz. Parlok nong sengap pidan dengai aji bekor. Ha kan ikut program FM request dengan supen kenal yang saya sien. Yung number pilapan phone. Ketahu deh number not line rium sau ar kandai iway iway nyu not ar. But pilap ruben pak deki message. How number kandai sau perasan iway not ar lah iway iway. Di parlok kampen slam show dengan page menu bayu aning kong ya kalai mo. Hello.
2: Hello. Good afternoon.
1: Good afternoon. Manu ita.
2: Ngai
1: baduk untuk uang. Oh, ibaduk. Pilang no baduk.
2: Cubiang ini pan.
1: Ngaru ngawa biang hi baduk. Te kasin ke bening kong baduk bang ayo kan kalat banyak keren bat pi kum ni mo.
2: Utama.
1: Hoi, ngaso dang dei kasin bening kong te ngam kan mau kan ngaso ba kadang dei sin kong.
2: Ai try bat pi dei ke bening kong bat cuik iwe.
1: Hoi, hoi, kalat man long kum ta hoi. Te sungut tenat mo baduk ban yo ban ya keren kum ni. Di kajing rayu badu pi kuak man sengap.
2: Pertama tu jeng ruai cok mar sanu ku tebar ruai ke edil laya he ba penaga piar kadon nang.
1: Oh, kadon edil laya he bahar ndai.
2: Hoi.
1: Di kade kajing ruai jong ka kavita Krishna Murti batu hariharan mo kene kajing ruai nak film kia ke hena ken. Hoi.
2: Di
1: Nang kono ngat sapa iping toy. Okey tok kubleta. Nang tayo no dev kuat ban persiap suba.
2: Ya suba mujur aja ra banyak pun bagi kita pun.
1: Hot.
2: Bagi
1: hot. Okey baduk. Ti so tenat ban ya ya keren kum ni tengah khim iliti bangin tang yo biang ya kalat mo banyak keren mo baduk sai sien.
2: Em ba yo por ti pun kam ta.
1: Oh da filak por kan mo dan bok.
2: Hot.
1: Da bang sutu ba pide ibriu babun kam iba smart mo badu ibriu iba dam be top hakakam hi ken dei okay ha ta so tenat te ku boleh sibun badu ya kejing simpata ka jong pimo bye bye and have a great day. All right my dear listeners, I will now turn to this message. And the message reads, Hi dear RJ Bakor, good afternoon. Kindly play Dekho Dekho Janam Hum from the film Ishq. Dedication goes to our special friend Care, Kong Na Jarot, Kong Di Susmi, and especially to you and me. Well, Kitty, you know me, right? This is one of my favorite songs and yours as well. So let's enjoy the song. And yes, my dear listeners, let us listen to these two songs requested by our dear listeners. This is Akashvani FM Jongpi on 103.6 MHz. You're with RJ Bakor in the program FM Request.

0: Kini kau kajbami FM Jongpi Haushi Spotlight Point Real Megahertz Pidon Bat Ngai Arji Bekor Ha Ke Program FM Request De Parlok Kepor Kelanang Yaj Bat Kepor Kini kau kajbami FM Jongpi Haushi Spotlight Point Real Megahertz Pidon Bat Ngai Arji Bekor Ha Ke Program FM Request De Parlok Kepor kelanang yaj bat kepor mentah kaladap lai beje lalak riu minit. Te kepor kadang bun parlok pinang la ban yeshi mentah fila ban phone. Pila ban phone hau niu number not line riu sao ar kandai wei wei nyon ar. Bat pila ruk ban pak daki message mo ki bom yuk lat ban phone ki bom yuk line ki la ban pak daki message hau number kandai sao. Prasan iwe not ar lai iwe iwe te mentah ngan pek manu bayu ay kalain. Hello.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello. Pi asong ya?
1: Hi, yes, no.
0: Oh, te mano ita mo?
1: Mga hap hap.
0: Hap hap fi phone na ai.
1: Na ni yun po at sopo.
0: Na sopo.
1: Hi.
0: Hi, ni hap hap nga sungo ba di kasi nung kong mo ba yon banyak kren bat pin day?
1: Day try.
0: Te sutanat banyo banyak kren bat pi hap hap. Te pi dang le ayu manta?
1: Ha?
0: Pi le ayu.
1: Kamta ngadak sokai tan kebom jam pi.
0: Oh, kalau ada hi kapor mo bun hi kata budget eh dang dega por baya bam jasni. Oh, ti ke ik jing roi hep hep man pentem na bentang jong pi.
1: Tem na roi ti ma pi.
0: Okay. Ta, na bentang jong nu pi kwa pat bangan pentem ye kan ik jing roi.
1: Kon jam dai itu ma.
0: Okay, ta ta.
1: De bet ye ting.
0: Ha.
1: De bet ye itu ji.
0: Hot.
1: Dia
0: pergi apa lagi? Okay, toh. Kembali sih pun happy happy ya kajing sih mentang kajong pi mo. Bye bye, have a nice day. Tiha kan ni kepor parlok ada nik nik wake message na iba happy rangsau yang high artist ngobah pentem jingruai. Cura ke dil mira te ngasusi ban ong bangim don ni ni jing rai te papi ong lada am don I know da ka dur lui lui ngan pen sengap kerpang ye pi hang tu bat ya isuba bat ya aisha me kong disus ni kong deng kong wet bat ba rudolf ba marwen bat baro ki ba sengap bat ki ba shimta ha ka shis ba lai point real megahertz nga dei ba hep na rangsau te ba hep ngalapan bu mo ye kini ke jing rai dur lui lui Te palok hakani kapuan ngin ya skap shua ya kini ki atli ki jing rai kini kini ka akashvani FM Jongpi shispa lai point 3 megahertz pidan bat ngai archi bakor haka program FM request.

0: Selanjutnya sahabat nga IRG Pekor ha ke program FM request pat parlok kepuan menta keladap lai lala artu minit te parlok ha kini kepuan ngan pek manu bayo eka lain. Hello.
1: Hello. Good afternoon.
0: Good afternoon. Pida, kamu nu pilong pida?
1: Ngah, kamu ni ngah saya ngah lanci tak.
0: Ngah ru ngah biang hi te pida pi. Dang le you.
1: Ngah, kamu ni cuman kam sekter hayeng hayeng sekter kumpang ni.
0: Te pida bas mat mo pemju siang imat day pida. Iba sa tanat ba? Ang
1: pagkakasyong da, ito kinabun kam te. Kumpay da, lunakam pa dekap siyong yun, doon ikasyong
0: ma. Oh, ikan ang kapor ba? Sengaw siyong kwa siyong jak tat yun day. Te, pida ka jira yu, pikwa aban sengaw?
1: Kau asing aku tu cara anjing tuai, kasih baru ayam iba, bat anggu kebakar tension ni siya.
0: Okey, nampak tajong nu, pikwa aban tensam subhan.
1: Aning
0: kong ee, nabantai siyat
1: aji
0: bakwa hi. Okey, tak aku boleh
1: siyibun. Tak, I play siyiru. Saya buat dia gitu, tiba layak lang ni ipas. Kalau dia isu bari, senang jengi, badu. Maksud pai, badu, nak tinggung. Senang jengi. Saya sentap pada dia ikong musim. Saya buat, saya jong ee, tiba imanda ikong gula tiba, ikong gitu si, iwan bian ni, isu ee, isu ya, nasapi ikong deng suwet, jeng ee. Nak kan iba ilu

0: Iba namanya. Ya baru ini si bang kelebihan cukup teng no.
1: Okey, to kila ya sengap lut hit harai. Mo?
0: Oh, okey, ngelak kelat lut te.
1: Oh, mulai lay pidan dah kelat ru. La shu long bai kelum bai mo ya baru ande. Nama
0: Oh,
1: teng teng
0: bang.
1: la shu te ban nyuk teng.
0: Oh, jadi bang asap iman tadi cena kenal te tambah mentah lah shu te yo ya mangkin sampai dia shu.
1: Oh, okey.
0: Ya, nang yo.
1: Ha.
0: Tak ada bau.
1: Kam ju lele pida ni sutanat ba piyo kan ni galat mo ban shim menta ku menta kasngi oh habadon porte long pi pelat hi kapor de ngang su thu e kata oh kata ka long ka bas sutanat mo ba balo ki palok nong sngap mo ki ka shan lem yang in de ti ki shim menta ki sngap ken kim ju pep mo ban ya shim menta kim ju pep ban sngap ya ki program baro ki bawan nak ni station mo ka Akashvani FM Jong Pi te ngi sung it so tenat di pi barok ki palok nong sngap mah kum ju kum ba pi pi it ya kani ka station ka jongi ka Akashvani FM jok pi pi it so tenat ngi ki RGS baro ande ha to ku boleh si bun pida ya ka jing sim tang ka jong pi
0: ha
1: bye bye and have a great day ahead mo pida
0: bye
1: bye te ha kani ka por ngan puli no sa ya kani ka wake a message na imanda yong pentem jing rai jong iba rana tiu kulap ngan pensengap ningkong e ya pi lem ya ki bat ya ki RJ baro jong ka Akashvani FM jong pi pat ya baro ki besengap hakani ka por kublei te manda ngalapan bu mo ya ke kini ke jing rai tiu kulap jong iba rana te palok hakani ka por ngin sengap no kini ki atli ki jing rai shanu sha na ka thup jing rai dei mo pi bala request dei pida ba tiu kula bala request da imanda ka jing rai jing ba rana khar kong kani kani ka Akashvani FM Jong Pi.

0: Kita yang sahabat ngai RJ Bakor ha ke program FM request pat parlok kapol kalanang ya ti ngan sim no wood ya kan gue call mo. Hello.
1: Hello, good afternoon RJ Bakor. Iya.
0: Good afternoon kong na. Finally kong na ayah your line. Ani la jan kut atat te kapol kong na.
1: Bahasa di bahasa lengkang jam last ni ngai je.
0: Request pun kut baik thay mo, man ka po rin mat.
1: Kang lap
0: sa. La diaw thay man sim thay mo, shipang.
1: La diaw sang ni, ma diaw lang siya rin mat.
0: De, jing rui yang an pentiam ya pay?
1: De, pentiam yang ada tau kacau hui nak pendil kerita, katau pekerti yang dia suali.
0: Okay, napa tajang no?
1: Saya pay kini kong ma, cipu kong.
0: To. Okay, to play kong na.
1: De, pati. Di tengah pada tu balik lagi ke kemat berokai, dan nangsa baru import sudah dapat ya baru kaki kita lalu tengah berjuta tinggi yang kencing berkenang, dan tengah tahi pada baru kaki bersengah.
0: Okay, toh kubeli sih bun kau nak mo?

20 FM Jong PC 9.3 MHz. Punya bangga RZ Kenneth hari ke program Golden Classics. Buat ini ke program, kini ke program gua P kidong sap kila mai sebentar ko pak ya ki SMS ki Jong P. Request ki Jong P ling baga SMS ru nomor kenai sa pras anyway not our lie away away. Kenai sa pras anyway not our lie away away. Kini ke program yang pentam sepi ki jeng ruai ki berem ki jeng ruai na ki menor ha kentin pareng bat ha kentin. Hindi yang ni pun ada ni kong mukim yang hai RJ mengai ikong mukim subha petem kucing ruai akili ha makili tum makwa ban berwai uraja kurani oh ikwa ya kucing ruai to kan ngam su ipan raja kurani nani akili ha makili tum to yang ngarwa petem kucing ruai akili ha makili tum kabarwai raja kura. Saya dekat raja kurani. Angam bakala to. Samile dengan tempat dekat ba Pyong Pimo. Pensap ye pi isuba ibashida di susni bana. I kinsel ber iba marubin. Kuble sibur kong mukim. Sekoi beden ini ten yang pendam kencang ruai ke bang emeri ham safar na ke film kayamat se kayamat tak. Di kenyak kerpang ibad kong deng kong wet ibi nalum berheng kong na jarot ibala nalum nongrem ba wel ba red kong set kong rentong ibaya bala nalum nongrem kong di susungi na badan ting kong mukhem kong suba ibala ting daphi walang dari na bhoi bala baya et lang kong mukhem ba ling khoi lung red sadap pidhun masharing bat ya borok ki basngap manga ini than nong siet na weng do. Selain cuk sibit cing, kublai sibun ni tan. Orang ngansa leh cuk kublai sibun ni pi. Pada kini jeng kilang jeng ruai kita ngan pertemuan pi. Em mereka ham safar, baru kita ruai raja ku rani sih.